0: Iya sih saya orang pendu kamu di kiki kenal ho.
1: Barara ruh yang dino nimba pendu kamu kain duanji.
0: Ma pendu kamu ibi.
1: Neka darong gombe tanjeng dino.
0: Hei, orang makati si papa, wah apa memang aku kata lo gombe. Mesa nara karanya toroka.
1: Mbak beruka ina kata dino na, memang aku kabar ruh bina ko band.
0: Aku sudah bina di mana kau bicara aku tu. Naya lalu aja mau marah dia di mana aku kata dianga.
1: Ah, udang kundo gue di bengi.
0: Kaku, kau tu kena kucing. Kena kucing kau tu kurang makan bica kupa hero masuk ambil biar kupa air kupa cerita kupa cari kupa ham. Kurang makan kupa dia kupa kau longgaku.
1: Kau itu longgaku. Ami muni meri tu aku bini nawa.
0: Nukurang makan biar tu biar na aku makere ku.
1: Ii, kamba unjuk teror kanya unjuk dikira kanya mau dinjai hero bina biar bingkim bimu tramunsi.
0: Nai mako masanga tamba hiasi shauro wai fapi gu unobi kudo bingi mwangu kudambi opunga bikoanja na wemba bipanda ukudo upando kuri
1: jina dimbara na mukereka na kadandu bakumbi wamba beruka
0: muhono munene shidi mekurahe.
2: Papa.
3: Hello. Apa nak kira guru nai?
2: Mungkin. Bagi tu orang betul itu ma.
3: Tahu. Berapa lagi?
2: Mesti temu pura ma. Jika pergi aku tuanina.
3: Jika pergi aku tuanina. Mungkin bilu.
2: Nampak orang guru tuan mau kurang mau dalam ini aku tuanau.
3: Berapa yang tuanina muncul? So nampak yang tuanina.
2: Ah, doh yang tuanina muat.
3: Okay. You'll be fine, my love.
2: Si nek anak waktu ma panci timbal juga usah bego orang jepuk katikan jenazah jika pergi.
3: Nur mama nur show dia opi.
2: Kami mahiasi walaupun saya mengganggu kulit tu bisa lalu bersih jika poni opo ini jarak puo puo.
3: Mesti dah set tu, dia kena change muka.
2: Kau puo puo. Tama, mana kira favor?
3: What favor?
2: Mana kira imariva?
3: Mana yang kau pelu?
2: Kau siapa nak kau guna kau kau 200 tu ni?
3: Mungkin kami malah begina.
2: Tama, bayar botol 3.
3: Oh, okay. Mungkin check kau.

ke tse sebaka se moretsi ke go dumedise ke go amogela thulaganyo ke gago ya matlhatsana nna ke bua boisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela o sa re boleng ke ditlhako ke rageng le kae.